0: juga punya hak yang sama buat sekolah, kerja, kayak naik transportasi umum, atau sekedar mereka nongkrong ya kayak kita begini.
1: Makanya penting banget ada layanan disabilitas yang inklusif. Misalnya jalan khusus kursi roda, sinyal suara di lampu lalu lintas, sampai aplikasi yang aksesibel buat tunanetra.
0: Dan kita juga bisa bantu loh kak, mulai dari tidak senaknya pakai trotoar buat nongkrong atau berjualan, sampai mengajak orang juga sadar pentingnya akses untuk semua.
1: Jadi yuk teman-teman, bikin ruang publik yang ramah dan setara, biar semua orang termasuk penyandang disabilitas bisa hidup bebas dan nyaman.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Teman Produa, saatnya kita ikuti info Produa bersama saya Donata Mahusei. Polres Merauke menggelar kegiatan doa bersama lintas agama dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Acara berlangsung di depan lobi Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres AKBP Leonardo Yoga yang diwakili Wakapolres Kompol Dr. Nuryanti. Turut hadir Danyon B. Pelopor Kompol Muhammad Basri, para purnawirawan Warkauri, pejabat utama anggota Polres Merauke, serta ibu-ibu Bayangkari cabang Merauke. Doa bersama dipanjatkan oleh pemuka agama dari Katolik, Islam, Protestan, dan Hindu. Masing-masing perwakilan memanjatkan doa agar Polri, khususnya Polres Merauke, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Rangkaian syukuran juga diisi dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada anggota tertua dan termuda. Tumpeng pertama diserahkan kepada AKP Tarto sebagai simbol penghormatan bagi senior, sedangkan tumpeng kedua diberikan kepada Bribda Sandi yang melambangkan harapan regenerasi semangat pengabdian dari senior ke junior. Ia menambahkan bahwa momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi waktu penting untuk direfleksikan diri agar Polri terus berbenah menjadi lebih baik. Dengan tema 80 tahun mengabdi dengan integritas, melindungi dengan hati, dan mengawal masa depan negeri, Polres Merauke berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di tengah tantangan tugas yang semakin berat. Kita ke informasi berikutnya, teman Produa. Polres Merauke menggelar penilaian akhir terhadap 7 pos keamanan lingkungan Pos Kamling dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Tim penilai dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Merauke, AKP Baktiar Syarif, bersama para pejabat utama PJU Polres setempat. Sejumlah aspek menjadi bahan penilaian meliputi kebersihan lingkungan, kelengkapan administrasi seperti buku tamu dan buku mutasi, sehingga ketersediaan jam dinding dan jadwal ronda. Selain itu, tim juga mengecek sarana pendukung keamanan seperti senter, tongkat, HT, kentongan, dan CCTV. Kehadiran peserta Pos Kamling serta Babin Kamtipmas turut menjadi poin penting dalam penilaian. Penilaian yang berlangsung pada Rabu kemarin dimulai dari Pos Kamling Tidore, kemudian berlanjut ke Pos Kamling Gang Masjid Al-Fata, Gang Haji Kasim, dan Pos Kamling Bahagia. Di setiap kesempatan, tim menyempatkan berdialog dengan warga yang tengah bertugas menjaga. Setelah itu, tim lanjut meninjau ke Pos Kamling Gang Evadikai, Pos Kamling Timbang Sepi 01, dan di akhir Pos Kamling Timbang Sepi 02. Pada lokasi terakhir, Kasat Binmas kembali menyampaikan arahan terkait pentingnya sinergi antara warga dan Babin Kamtipmas dalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan terlaksananya penilaian ini, diharapkan dapat tercipta situasi wilayah yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Merauke. Sinergi yang kuat antara Polri dan warga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai gangguan keamanan di lingkungan permukiman. Saya Donata Mahusia, demikian info Pro 2.

0: Oke, teman Prado, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donata Mahoste ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada lagu Indonesia Raya ya di pukul 10. Dan kita lanjutkan dengan info Prado. Dan juga nantinya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya hingga pukul 11 nanti. Dan kamu jangan kemana-mana dong pastinya ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado Amroke, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung, ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya, Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

Oke teman berada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman berada. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu mulai dari pukul 5 ya hingga pukul 10, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berada. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list hingga pukul 12. Dan nantinya kamu akan ditemani sama Kak Franky ya dengan program jaga santai siang tentunya teman Produa. Tetap stay teman Produa ya. Akhirnya saya Donata Mahmuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung

0: Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Pronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Paripowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin. Hujan seharian mengguyur kota Banjarmasin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengan

Radio Republik Indonesia, RRI Banjarmasin, mempersembahkan sebuah sandiwara radio dengan judul Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis.

0: duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya saja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Aku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Wita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!

demikian Sandiwara Radio, Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Siang. Selamat siang teman Pro2 di mana saja berada. Senang sekali siang hari ini bersama saya Kakak Frankie Wohel. Kita berjumpa di program Santai Siang. Sampai jam 3 ya teman Pro2, sore ini kita bakal bagiin info UMKM, kuliner dan juga olahraga ya teman Pro2 ya, menemani suasana istirahat siang kamu bagi yang istirahat. Tapi kalau bagi kamu nih teman Pro2 yang justru sebaliknya jam segini masih sibuk dengan segala aktivitasnya, pastikan kamu juga punya waktu yang cukup untuk istirahat sebelum melanjutkan aktivitasnya ataupun makan siang begitu kan. Ya kan, itu juga sangat penting untuk mengimbangi aktivitas atau rutinitas kamu ya teman Pro2. Beberapa informasi dari UMKM dan juga kuliner yang udah kita siapin buat kamu ya teman Pro2.

Iya, di mana pemerintah suntik daya saing UMKM digital lewat potongan biaya marketplace. Wow, ini kabar baik sekali ya teman Pro2. Infonya seperti apa? Nantinya kita bakal kasih tahu ke kamu ya teman Pro2. Dan juga dari dunia olahraga yang udah kita siapin juga ya kebersamaan kita, di mana raih 11 emas dari turnamen para bulu tangkis Eropa. Jadi teman Pro2, di mana pemerintah ya, di mana tim bulu tangkis Indonesia ya, ini menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa ya. Nanti kita juga bakal bagiin ke kamu ya. Dan kamu juga mau request lagu dan salam-salam nih teman Pro2, dengan senang sekali kamu bisa chat WA ke nomornya Pro2 di 0821-4899-4968. Oke, sampai jam 3 sore ya, Kak Frankie tampung nih atensi kamu yang mau request lagu, yang mau disapa saja, atau yang mau nitip lagu. Kak Frankie, klik lagu ini dong. Oke, tanpa disapa boleh, silakan saja chat WA ya. Minta di play lagu apa? Silakan di nomor kita 0821-4899-4968. Oke, okay? Buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati, jangan sampai microsleep atau ngantuk sesaat ya. Oke, okay, tidur sesaat gitu maksudnya. Ngantuk sih iya, tapi tidur sesaatnya tuh bahaya. Atau kamu juga yang lagi menempuh perjalanan antar distrik ya kan, menuju Cagebob, menuju Tanah Miring, Semangga dan sekitarnya, hati-hati dalam perjalanannya. Semoga siaran Pro2 bisa menemani suasana perjalanan kamu. Oke, okay? Bersama saya Kakak Frankie, setia terus teman Pro2 di Santai Siang.

0: kalau berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Teman terbaik.

Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Santai Siang, kebersamaan kita di siang hari ini. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, untuk informasi dari dunia UMKM yang udah kita siapin ya untuk kalian teman Pro 2. Di mana pemerintah suntik daya saing UMKM digital ya lewat potongan biaya marketplace teman. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil atau UMK di pasar digital melalui salah satu kebijakan, yakni pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Jadi insentif tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana, mengatakan ini dilakukan di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor. Ia juga mengatakan para penjual produk lokal di lokapasar ini diperkirakan sudah bisa menikmati insentif tersebut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Nah, meski peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan. Jadi dikatakan oleh Temi kepada media di Jakarta beberapa hari lalu bahwa diundangkan pada 17 Juni diberikan waktu 6 bulan, paling tidak 1 sampai 2 bulan ini sudah bisa dilakukan. Menurutnya kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri di ekosistem perdagangan elektronik. Ya, selama ini juga produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga sehingga pelaku UMK membutuhkan dukungan. Saat ini juga Kementerian UMKM bersama berbagai platform digital tengah menyiapkan sistem pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi pemerintah ini tengah melakukan verifikasi terhadap seller yang mengklaim menjual produk lokal melalui skema deklarasi mandiri di platform Sapa UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan kalau koordinasi dengan platform digital ini terus dilakukan. Hal ini agar insentif dapat segera dirasakan pelaku usaha. Kebijakan pengurangan biaya layanan hingga 50% itu merupakan salah satu ketentuan dalam Peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan ini diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, kemudian transparan dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Oke, satu info dari UMKM ya teman Pro 2 yang udah kita bagikan ya menemani suasana siang kamu di program Santai Siang ini. Kita punya informasi lainnya lagi, 350 pelaku UMKM terima KUR massal dan pemerintah perluas akses pembiayaan. Nantinya kita bakal infoin ya teman Pro 2 kegiatan ini, dan kita berharap suatu saat bisa ada juga di Papua Selatan ya nantinya. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Franky tetap setia terus di Santai Siang. Oh iya, Kak Franky sapa dulu nih yang udah chat WA ya di nomornya Pro 2. Seperti biasa teman-teman kita nih dari Bogor, dari Jakarta, ada Kak Zulia minta lagunya Inji Carvalho dengan remuk ya, katanya kirim aja buat penyiarnya dan juga di NGs seluruh Indonesia ya, selalu bahagia dan tetap tersenyum, amin. Makasih buat Kak Zulia di Jakarta. Ada juga nih Kak Lara di Kota Kendari, katanya selamat siang Kak Franky. Ini kayaknya gak request lagu ya, katanya semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan dalam setiap langkah yang kakak jalani, amin. Dan melindungi dimanapun berada, selamat siang ya. Oke, thank you, terima kasih juga buat Kak Lara di Kendari. Nanti kita bakal, kayaknya lagunya gak di request nih, biasanya suka request lagu Tata Janeta ya, tapi nanti ntar kalau sempat Kak Franky play ya. Oke, yang mau gabung juga request lagu dan salam-salam, ayo bisa chat WA sampai jam 3 ya di program Santai Siang ini di nomornya kita, nomor official Pro 2, chat WA di 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964. Oh iya, Kak Franky juga mau sapa buat Kak Giri. Kak Giri di Warkop New Rahmat ya, di Jalan Erma Susana juga ya. Iya, ini gak tahu nih masih dengerin ya. Tadi pagi Kak Franky kesana lagi dengerin Pro 2 ya. Oke, selamat beraktivitas ya buat Kak Giri di barista kita di Warkop New Rahmat sana. Kopinya belum Kak Franky habisin ya. Sedikit seruputnya pelan-pelan.
Okay. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi tetap di Santai Siang.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang, temani makan siang kamu.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 ya, saya Kakak Frankie menemani semuanya di kebersamaan kita siang hari ini. Kita punya informasi berikutnya, masih dari UMKM ya. Teman Pro 2, di mana 350 pelaku UMKM menerima kur massal. Ini pun juga bagian dari upaya pemerintah ya, perluas akses pembiayaan. Jadi pemerintah ini terus ya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebanyak 350 pelaku UMKM ini menerima akad kredit usaha rakyat atau KUR secara massal dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Penyaluran KUR yang dilakukan ini melalui 7 lembaga penyaluran yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, dan Bank Jakarta, dan juga PT Pegadaian. Nah, jadi program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat permodalan agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan memperluas akses pasar. Menteri UMKM Maman Abdul Rahman ini mengatakan ya, kalau pemerintah terus membangun ekosistem yang memudahkan pelaku usaha memperoleh berbagai layanan, termasuk pembiayaan, legalitas, hingga pendampingan usaha. Jadi dikatakan oleh Maman ya, di Jakarta, di kantor Smesco Jakarta ya, bahwa hanya sekitar 1.700 UMKM di kegiatan ini ya memperoleh berbagai layanan dan manfaat. Dan pihaknya berharap festival ini dapat terus diselenggarakan.

diterapkan di berbagai daerah sebagai bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM. Selain penyaluran KUR, festival ini juga menghadirkan berbagai layanan terpadu bagi pelaku usaha. Jadi sebanyak 10 UMKM menerima fasilitas berupa nomor induk berusaha atau NIB dan juga sertifikat halal. Kemudian sertifikat merek, sertifikat SNI Bina UMK, sertifikat perseroan perorangan, sertifikat SPPIRT dan SLHS, izin edar BPOM, serta modal pengembangan usaha ya, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengapresiasi berbagai program Kementerian UMKM yang akan mendukung perluasan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ya, Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini merupakan penutup rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 ya. Dan kegiatan ini dihadirkan sedikitnya 39 stan layanan dari kementerian, lembaga, perbankan, dan mitra strategis. Ya, jadi secara bertahap ya, pemerintah melalui Kementerian UMKM ini akan memberikan kemudahan perbankan ya, atau modal gitu untuk akses pembiayaan lah untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Oke, satu info lagi ya yang sudah Kak Frankie hadirkan barusan. Nantinya kita akan bergeser ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Iya, di mana target 4 emas Menpora Erick pastikan dukungan penuh pada Asian Games 2026. Dan dari dunia bulu tangkis, teman Pro 2, turnamen bulu tangkis Eropa ya, di mana Indonesia raih 11 emas. Informasi-informasi ini selengkapnya akan hadir sesaat lagi ya, teman Pro 2 ya. Dan kamu yang mau bergabung, yang mau request lagu, kirim-kirim salam, okay, mau nitip, mau di-play lagu apa sama Kakak Frankie di sini, langsung saja chat WA di nomornya Pro 2, 082148994964, okay? Di 082148994964 ya, teman Pro 2. Sampai di... Ya, sampai di jam 3 nanti ya, Kak Frankie bakal temenin kalian semuanya yang mau request lagu atau yang mau salam-salam untuk program kita di Santai Siang. Sudah OTW jam 2 nih, pastinya selamat beraktivitas ya buat teman Pro 2 semuanya yang sudah kembali beraktivitas setelah istirahat, setelah makan siang ya. Takutnya yang setelah makan siang nanti ngantuk umatnya, hati-hati ya. Jangan sampai justru kamu sulit gitu, tidak fokus ya. Tetap prioritas atau utamakan keselamatan ya dalam berlalu lintas. Stay on terus bersama saya Kakak Frankie di program Santai Siang.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pro2 FM. Saya Kakak Frankie, masih di Santai Siang Teman Pro2. Kita punya informasi dari dunia olahraga. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia ya menuju Asian Games 2026. Nah, target 4 emas ini menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Graha Kemenpora Jakarta pada hari Rabu kemarin, 1 Juli 2026. Pertemuan ini ya teman, menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut. Sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan para atlet agar dapat tampil secara maksimal. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen. Jadi Kemenpora berkomitmen penuh ya teman, dana untuk Asian Games sudah diberikan secara menyeluruh dan diserahkan jauh-jauh hari agar persiapan dapat dilakukan dengan maksimal. Menpora Erick ya, ini juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah membangun pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Dan hal ini dapat dicapai melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang. Kebijakan tersebut sejalan ya dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembinaan atlet tidak dilakukan dalam jangka pendek. Dan kabar ini di mana juga disambut baik ya oleh sejumlah federasi cabang olahraga. Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis. Sementara itu, Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan laporan. Laporan terkait perkembangan persiapan kontingen merah putih kepada Menpora Erick Thohir. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirim atlet dari 32 cabang olahraga. Hingga saat ini sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil bersama para ofisial. Total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Todo Tua juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026.

Oke, satu info olahraga ya yang sudah kita hadirkan buat menemani teman Pro 2 ya di siang hari ini. Masih ada info olahraga lainnya di mana dari cabang olahraga bulu tangkis. Indonesia raih 11 emas di turnamen para bulu tangkis Eropa. Informasinya bakal kita hadirkan nanti ya. Jangan kemana-mana bersama saya Kakak Franky tentunya. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Merauke. Kita masih di program Santai Siang sampai jam 3 sore.

0: Tingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

Masih bersama saya Kakak Frankie ya, teman perdua. Kita lanjut lagi untuk berita atau info olahraga berikutnya dari cabang bulu tangkis, teman perdua. Ya, tim para bulu tangkis Indonesia ini sukses menyabet 11 medali emas ya dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Jadi seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila ini menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan medali emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah France Para Badminton International 2026 di kota Molshaus, Prancis bagian utara. Selanjutnya rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia sendiri ya berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, yaitu bernama Jarod Hernowo, memberikan apresiasi tinggi pada hari Rabu kemarin ya. Di mana raihan prestasi dalam dua turnamen tersebut sangat penting bagi posisi peringkat dunia para atlet tanah air. Jarod kemudian menjelaskan peta persaingan sengit yang terjadi antara atlet Indonesia dengan wakil negara lain. Seperti pasangan India ya, ini sempat mengalahkan ganda putri Indonesia di Prancis sebelum akhirnya dibalas saat bertanding di Irlandia. Pemain para bulu tangkis putri andalan nasional, Leani Ratri Oktila, ini turut mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya. Turnamen di Irlandia tersebut merupakan kompetisi level 1 dalam kalender resmi Badminton World Federation atau BWF. Ya, dikatakan oleh Ratri bahwa puji Tuhan hasil di dua event seperti yang diinginkan. Ratri juga menyebutkan bahwa kemenangan penting tersebut berhasil diraih berkat adanya perubahan pola permainan di lapangan. Ia berpasangan dengan Kalimatus Sadiah saat membalas kekalahan dari pasangan ganda putri perwakilan negara India. Ya, ia juga kini mulai fokus ya mempersiapkan kondisi kebugaran tubuh menjelang perhelatan olahraga tingkat Asia tersebut. Ajang olahraga ASEAN Para Games ini akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026. Ya, semoga ya semuanya berjalan dengan lancar dan kemenangan dari atlet-atlet para atlet bulu tangkis ya. Ini bisa meraih podium tertinggi lagi ya teman perdua. Oke, stay on terus ya teman perdua bersama saya Kakak Frankie masih di Santai Siang.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di ufuk timur Indonesia terus dipacu. Mewakili Komandan Koderal 11 Laksda TNI Joko Andrianto STMTR Hanla MAP, Asisten Teritorial Astar, dan Koderal 11 Kolonel Marbudi Stiarso STMT menghadiri rapat koordinasi krusial bersama Direktoral Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian di ruang rapat Kidup pada Rabu kemarin. Pertemuan strategis ini digelar guna mematangkan persiapan aksi nyata tanam serempak cetak sawah yang dijadwalkan bakal dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI. Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata hadirnya TNI dalam mengawal program strategis pemerintah, khususnya di wilayah Papua Selatan. Agenda besar ini nantinya tidak hanya melibatkan jajaran kementerian, tetapi juga menggandeng Gubernur Papua Selatan, serta para petani lokal di Kabupaten Merauke. Melalui sinkronisasi ini, seluruh pihak optimis, infrastruktur lahan dan sistem irigasi pertanian yang sedang disiapkan dapat berfungsi optimal demi menyambut fajar baru Merauke sebagai lumbung pangan modern. Kehadiran Astar dan Koderal 11 dalam rapat ini menegaskan bahwa Koderal 11 siap menerjunkan dukungan teritorial penuh demi menyukseskan program cetak sawah tersebut. Sinergi kokoh antara kemiliteran, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua Selatan diharapkan mampu mempercepat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di bumi Animha. Info berikutnya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Papua Selatan terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memperluas akses telekomunikasi di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Selain menghadirkan layanan internet berbasis satelit, pemerintah kini menyiapkan teknologi baru yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas hingga ke daerah terpencil. Rahmat Arifianto Rahanar, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan mengatakan penggunaan internet berbasis satelit selama ini telah membantu membuka akses komunikasi di sejumlah wilayah. Namun terdapat sejumlah tantangan dalam pemanfaatannya, terutama ketika jaringan dibuka secara bebas kepada masyarakat. Tujuan penggunaan layanan internet satelit adalah menghadirkan konektivitas di lokasi yang sebelumnya belum memiliki akses. Namun ketika akses tersebut dibuka secara bebas, masyarakat akan berkumpul di satu titik sehingga perlu ada solusi yang lebih efektif. Rahmat menjelaskan sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Diskominfostaper Papua Selatan tengah menyiapkan penerapan teknologi Fanto yang direncanakan mulai diberlakukan atau diperkenalkan pada 2026 dan dikembangkan lebih luas pada tahun 2027. Teknologi tersebut memanfaatkan koneksi internet satelit yang kemudian dikonversi menjadi sinyal seluler 4G sehingga dapat diakses masyarakat melalui telepon genggam tanpa bergantung pada jaringan Wi-Fi. Menurut Rahmat, pengembangan teknologi tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara Diskominfostaper Papua Selatan dengan operator telekomunikasi. Pemerintah provinsi akan menyiapkan pusat koneksi internet, sementara penyebaran sinyal dilakukan melalui teknologi pendukung, sehingga jangkauan layanan menjadi lebih luas. Sementara itu, program perluasan konektivitas internet di wilayah Blank Spot tetap menjadi prioritas pemerintah daerah sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan koordinasi bersama pemerintah kabupaten. Ia berharap pengembangan teknologi digital yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat mempercepat pemerataan akses informasi, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antar daerah di seluruh wilayah Papua Selatan. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhambat. Kamu bisa mulai bercerita.
1: Bisa, Pak.
0: Baik. Tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
1: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
0: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
1: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana
2: lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng. Oh, ini Ajeng, teman SMP. Terus Dian. Dian siapa ya? Ah, gak kenal. Skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre? Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Eh, dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga, Andre. Sen. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak, dia mulai posesif dan juga protektif. Aku gak boleh ngelakuin ini itu.
0: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
1: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
3: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah termasuk hits banget. Dan kayaknya sampai tahun ini, itu juga masih banyak yang dengerin.
2: Siapa ya? Malam-malam gini dateng?
3: Atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece.
1: Siapa? Dia masuk, saya mulai lari, dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya, dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
0: Dan setelah itu, kamu telpon ke kantor polisi.
1: Iya, Pak.
0: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
1: Iya, Pak.
0: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
4: Halo, Dan. Lapor.
0: Iya, silakan.
4: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah, Dan. Yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia, Dan. Izin untuk proses lebih lanjut, Dan.
0: Lanjutkan. Dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana. Amber, ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
1: Nggak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
0: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
5: Sial, ketahuan deh.
6: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Gelagah Abiasa sebagai polisi.
7: Komandan.
6: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Marisa.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Teman terbaik.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Selamat sore teman Produa, salam jumpa. Kita ketemu di program Sore Ceria sampai Maghrib nanti ya. Dan saya Kakak Frankie Wohel, temenin teman Produa nih untuk suasana sore ini. Gimana sore kamu? Kalau kamu yang sudah selesai bekerja atau sudah santai-santai, semoga sorenya jadi sore yang ceria ya, oke? Okay. Atau kamu yang lagi mau jogging gitu, olahraga, atau JJS, jalan-jalan sore, oke, okay, selamat sore ya. Selamat menikmati suasana sore bersama dengan aktivitasnya, bersama dengan orang-orang tercinta, ataupun juga bersama dengan diri sendiri ya, iya kan? Sendiri bukan berarti tidak ceria ya, teman Produa. Karena ada yang namanya istilahnya me time, sendiri tapi nyaman gitu. Oke, sore ceria ya, seperti biasa, info dunia entertainment ataupun juga yang lagi trending gitu, bakal kita bagikan untuk kamu. Ini tentang konser Guns N' Roses ya, teman Produa. Yang dimana bakalan konser nih di Jakarta pada November 2026. Dan kamu yang mungkin di bulan-bulan itu bakal ke Jakarta, boleh nih dari sekarang cek harga dan jadwal penjualan tiket konsernya ya. Oke, nanti kita bakal kasih tahu ntar. Ada lagi dari dunia perfilman, di mana film CLBK, tapi bukan Cinta Lama Bersemi Kembali ya, yaitu Cinta Lama Babak Kedua. Ini hadir drama romantis lintas generasi yang bakal mulai tayang ya, yang sudah mulai tayang ya teman Produa hari ini. Oke, nantinya kita bakal hadirkan ya selengkapnya saat lagi. Dan kamu juga yang mau gabung, yang mau request lagu sore ini, oke, langsung saja cus ke WA-nya Produa Merauke di nomor kita ya, chat WA. Yang mau request salam-salam atau nitipin mau diklik lagu apa, nomor kita di 0821 4899 4964. Sekali lagi 0821 4899 4964. Sampai jam 6 ya, kita ada di program Sore Ceria. Oke, lagu-lagu terbaik juga kita hadirkan ya, menemani teman Produa semuanya di sore hari ini. Semoga menemani kalian yang lagi di jalan, hati-hati juga ya, karena mobilitas jalan padat saat pagi dan juga sore seperti jam-jam gini. Oke, stay on terus ya di jalur FM kita 96.4 MHz. Ataupun juga di audio streaming kita ya, live di aplikasi RRI Digital.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Itu dia Guns N' Roses dengan Don't Cry, teman Pro 2 yang sudah Kak Frankie hadirkan ya, menemani suasana sore ceria kamu. Karena ada informasi dari Guns N' Roses ya, yang mereka akan tampil di November nanti ya. Iya, November Rain. Iya, kayak lagunya juga ya. Oke, okay, jadi kamu yang ngefans banget nih sama Guns N' Roses, ini kamu bisa siap-siap dari sekarang ya, budget tiket ke sana, iya, dan juga budget beli tiket untuk bisa masuk ya. Jadi grup band legendaris ya, grup band rock legendaris asal Amerika Serikat, yaitu Guns N' Roses akan menggetarkan ibu kota Jakarta pada November 2026 ya. Kabar baiknya harga konser sudah diumumkan mengingat banyaknya antusiasme masyarakat yang ingin menonton Guns N' Roses. Konser yang digelar ya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket. Harga termurah bisa kamu rebut lewat war tiket mulai harga 1 jutaan rupiah saja. Woi, saja ya. Nah, ini dia nih beberapa harga tiket konser Guns N' Roses di Jakarta. Untuk VIP Rp5.500.000. Kemudian untuk Tribun A Rp3.250.000. Festival A Rp2.750.000. Festival B Rp1.750.000. Tribun B Rp1.250.000 dan Festival C Rp1.050.000. Ada juga untuk ini untuk harga Night Train and Bell by BTN Presale ya. Kemudian ada juga harga General on Sale normal VIP-nya Rp7.500.000. Tribun A Rp4.250.000, Festival A Rp3.750.000, Festival B Rp2.750.000, Tribun B Rp2.250.000 dan Festival C Rp1.750.000. Untuk tiket yang Night Train Presale ini udah dijual ya sejak 2 Juli 2026 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Khusus buat anggota eksklusif ya, anggota eksklusif fan club Guns N' Roses Night Train. Yang belum join bisa nih, join menjadi anggota eksklusifnya, menjadi fans club anggota eksklusifnya di situs Guns N' Roses, N-nya tuh N doang ya, .com / subscribe. Atau kamu juga bisa, kalau untuk tiket by BTN Presale-nya udah dijual, nanti bakalan mulai dijual 16 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Khusus buat kamu pengguna layanan Bale ya, atau Bell by BTN. Kemudian untuk general on sale-nya, tiket jenis itu 30 Juli 2026 baru buka pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini sesi terakhir ya buat publik ya. Pastikan koneksi internet kamu juga kencang buat waria. Dan seluruh proses pembelian tiket bakal dilakukan melalui platform tip-tip. Ya, buat informasi lebih detail soal layout panggung dan aturan lainnya ya teman, kamu bisa langsung meluncur ke situs resmi di gnrjakarta.com. Ya, itu sambung semua ya. GNR Jakarta tuh sambung ya. GNR Jakarta nyambung.com. Konser Guns N' Roses ini disebut-sebut jadi konser termahal promotor Raja Wali Indonesia. Secara produksi, konser Axl Rose dan kawan-kawan ini siap menghadirkan skala yang fantastis. Ya, ini juga dikatakan founder Raja Wali Indonesia Anas Alimi ya ditemui bawahnya dari sisi panggung, sisi sound system, sisi LED semuanya gede banget, mewah gitu ya, dan beda dari konser-konser lainnya gitu yang pernah mereka handle. Dan tidak hanya soal kemegahan panggungnya, urusan nilai kontrak dan biaya produksi pun disebut-sebut ya masuk dalam rekor 3 konser mahal di internal Raja Wali Indonesia. Ia mengaku Guns N' Roses berada di jajaran band kasta tertinggi dunia yang membutuhkan investasi besar. Meski menyandang status sebagai band dunia, ternyata para personel Guns N' Roses tidak menunjukkan gelagat yang merepotkan pihak promotor loh teman. Kayak urusan riders atau permintaan khusus para personel menjelang naik panggung pun tergolong lancar jaya, sehingga hal ini tidak membuat para pihak panitia kerepotan. Iya sih, kadang-kadang yang berbintang itu sederhana ya, justru yang tidak berbintang itu yang banyak mau-maunya ya.
Oke, itu dia satu info ya teman Pro 2 yang sudah menemani kebersamaan kita di sore ceria. Jangan kemana-mana, stay on terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih ini menemani teman Pro 2 ya di kebersamaan kita.

0: siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Zenu FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria. Informasi berikutnya dari dunia entertainment, di mana Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK ini menghadirkan drama romansa lintas generasi. Jadi Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK menjadi film drama romantis yang mengangkat pertemuan kembali dua insan setelah puluhan tahun berpisah. Ya, film produksi Indonesia tersebut mulai menghiasi layar bioskop nasional mulai hari ini 2 Juli 2026. Jadi alur ceritanya ini mengikuti Raka dan Ambar yang sedang mempersiapkan pernikahan sebagai langkah awal membangun kehidupan bersama. Nah, rencana tersebut berubah rumit setelah nenek Raka menyadari kalau kakek Ambar merupakan sosok yang pernah mengisi masa lalu di antara kakek dan nenek ini. Nah, pertemuan kembali kedua tokoh senior itu memunculkan kenangan lama yang turut memengaruhi hubungan Raka dan Ambar. Di balik konflik keluarga, cerita ini menghadirkan pesan mengenai keikhlasan, kesempatan kedua, serta pentingnya berdamai dengan masa lalu. Oke. Okay. Nah, film ini digarap oleh Evander Teja Sukmana yang juga dipercaya menyusun naskah cerita dengan tema cinta yang belum benar-benar selesai. Karya berdurasi 106 menit tersebut mengusung genre drama romantis dengan sentuhan komedi keluarga yang hangat. Deretan pemain mempertemukan aktor senior dan generasi muda, termasuk Slamet Raharjo, Widyawati, Iska Kivano, serta Cynthia Mariska. Dan film ini juga ya teman, diperkuat penampilan Kiki Narendra, Yusuf Mahardika, Sarah Sehan, dan Iyang Darmawan, serta Giselma Firmansyah. Selain menyajikan kisah asmara ya teman, film ini menggambarkan bagaimana keputusan pada masa lampau dapat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Nah, jadi perjalanan emosional setiap tokohnya dibangun melalui perpaduan konflik keluarga, romansa, dan momen komedi yang ringan. Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai hari ini, 2 Juli 2026. Dan film berkategori usia 13 tahun ke atas ini menjadi salah satu pilihan tontonan drama romantis Indonesia pada awal Juli ini. Ya, kalau Kak Franky sih belum pernah nonton ya, karena baru launching hari ini ya, tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia ya. Tetapi sudah keluar di apa, Reels, Instagram, TikTok gitu ya, FYP juga ya. Yang dimana kakek sama nenek dari mereka yang mau urus nikah ini, ternyata kakek sama nenek mereka tuh sama-sama mantan di zamannya dulu ya. Wih, siap. Oke, okay, penasaran ya, semoga nanti kita bisa nonton juga. Meskipun belum ada bioskop di sini, tapi mungkin lama atau cepat pastinya akan dirilis ya di streaming video ya, entahlah itu di Netflix ya kan, atau di YouTube atau yang lainnya. Oke, okay, itu dia satu info lagi ya teman Pro 2 yang sudah Kakak Franky hadirkan. Kita masih punya informasi lainnya lagi ya dari dunia entertainment ataupun juga yang lagi hits. Di mana informasi kita yaitu tentang penyanyi Nadif Basalamah ini angkat suara ya soal pelecehan yang dialaminya di media sosial. Oke, okay? Informasinya bakal kita hadirkan ntar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, masih di santai, masih di sore ceria.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kita lanjut lagi sore ceria teman Produa, saya Kakak Franky. Satu informasi terakhir ya di sore ceria kebersamaan kita saat ini. Ya, di mana teman Produa, ini tentang penyanyi Nadif Basalamah ya, yang buka suara soal pelecehan di media sosial yang dialaminya ya teman Produa. Jadi lewat akun X-nya, Nadif Basalamah angkat suara soal pelecehan yang terus-menerus diterimanya di media sosial. Ya, ia mengaku sempat ragu ya untuk bersuara, bahkan gemetar ya saat menuliskan unggahannya. Nadif menyebut pelecehan yang ia terima di X dan TikTok sudah tidak tertahankan ya. Nah, jika hal ini dianggap sebagai konsekuensi menjadi figur publik, ia mengaku lebih memilih berhenti. Ia juga menegaskan ucapannya bukan bentuk penolakan ya terhadap komunitas tertentu. Nadif menyebut punya banyak teman ya dari komunitas tersebut dan sangat menghormatinya. Justru karena itu ia merasa pelecehan yang terus berulang semakin memperburuk situasi. Di akhir unggahannya, Nadif menegaskan apa yang dialaminya tidak baik-baik saja dan meminta warganet untuk berhenti melakukannya. Nah nih, agak sensitif juga ya kalau udah ngomong media sosial ya teman Produa ya. Tapi ya semoga ini juga bisa menjadi kehati-hatian juga untuk kita ya, agar bijak dalam bermedia sosial. Bukan dari kalangan public figure saja, tapi kita pun juga sebagai pengguna atau netizen ya, selalu bijak ya untuk konten atau mengomentari sesuatu yang sebenarnya bisa ya, dinilai banyak persepsi ya kayak gitu. Oke teman Produa, itu dia satu info terakhir ya di sore ceria. Jangan kemana-mana ya, tetap di Produa RRI Merauke. Nantinya setelah ini azan maghrib ya, oke? Untuk wilayah Merauke dan sekitarnya, jatuh di jam 5 lebih 35 menit sore ini ya untuk wilayah Merauke. Dan kita juga kasih tahu teman Produa, nantinya di jam 6 bakal ada launching program Produa. Dari Produa Jakarta ya, yang dimana program ini juga akan dilakukan, disiarkan atau diselenggarakan di Produa seluruh Indonesia ya, termasuk kita di Merauke, yaitu launching program English Chat Produa atau Produa FM English Chat ya. Nantinya program itu akan di-launching jam 6 nanti dari Produa Jakarta yang disiarkan ke Produa seluruh Indonesia ya. Dan setelah launching, kita di Produa Merauke juga akan siap secara rutin ya untuk mengadakan program berbahasa Inggris ya, yaitu English Chat atau English Corner ya, atau program bahasa Inggris seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk semua teman Produa. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel undur suara. Ketemu saya besok pagi ya di program Sepada. Dan saat lagi nantinya kamu bakal ditemenin ya untuk sore ini, malam nanti di program Jaga Malam, kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alvarizi. Salam sehat untuk semuanya, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

0: you didn't mind.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
1: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pinang sarwa, yang sempurna. Dan masambah yang didirikan. Dan junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Menyapa kamu semua teman Pro 2 bersama Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu nanti di program Jaga Malam. Tapi aku bakal ngasih tahu kamu bahwa di pukul 6 setelah ini kita akan mengikuti launching program English Corner dari Pro 2 Jakarta. Ini merupakan program yang akan rutin disiarkan ya teman Pro 2. Berkaitan dengan bahasa Inggris nih teman Pro 2, atau mungkin tentang edukasi seputar bahasa, bukan mungkin, memang seputar edukasi tentang bahasa Inggris ya teman Pro 2, yang tentunya dirancang untuk menciptakan ruang belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi buat kamu yang senang bahasa Inggris, pantengin terus ya teman Pro 2, program terbaru Pro 2 se-Indonesia yaitu English Corner. Setelah ini kita akan mengikuti bersama di pukul 6. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: yang apa harus ya? Lu apa ucapin tiap hari, tapi kalau ada yang ngomong bahasa Inggris lu paham lah.
1: Nah.
0: Dan banyak turis-turis kita, turis-turis luar yang ke Indonesia tuh banyak orang Indonesia yang udah paham sama bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Alhamdulillahnya. Beda tuh kalau kita pakai bahasa Inggris ke Korea, ke Jepang tuh dulu susah.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak yang gak ngerti kan, gitu.
1: Orang Indonesia tuh udah pada kita jago tau bahasa Inggris.
0: Iya. Biar
1: ya walaupun bahasa Inggrisnya seadanya ya, tapi iya, bisa jawab pertanyaan turis tuh bisa gitu.
0: Iya, kayak kemarin rame tuh atlet voli boy artist.
1: Oh iya, gue denger tuh gak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi bisa.
0: Iya.
1: Tapi dia jawabnya bener.
0: Dia ngomong
1: gitu.
0: Ya walaupun suka kebolak-balik segala iya, macam kan. Cuma niatnya dia untuk menjelaskan sesuatu pakai bahasa Inggris, menurut gue oke okay banget okay, tuh.
1: Ya gitu.
0: Together be apa gitu di kemarin. Pokoknya lucu juga tuh kemarin tuh dia.
1: Yang penting tuh sebenarnya kalaupun kita grammarnya salah, orang-orang sana
0: memaklumi
1: itu tidak terlalu memperhatikan.
0: Iya, iya. Sangat maklum karena mereka masih tetap ngerti kok.
1: Benar.
0: Iya gitu. Gak bisa bahasa Inggris.
1: Nanti abis ini kita akan bergabung Cie,
0: yes,
1: dengan Edit dan juga Dave di auditorium RRI yang akan
0: melaunching.
1: Iya,
0: yeah, yeah, melaunching program nasional Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Nah, ini juga mungkin bisa jadi tempat lu belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, teman Pro 2.
1: Oke, okay, bentar lagi ya barengan sama Edit sama Dave ada sesuatu yang spesial juga dari mereka berdua.
0: Waduh, kira-kira apa? Apakah mereka akan kayang? Bisa nonton juga soalnya,
1: yeah,
0: nonton di YouTube channelnya RRI Net Official ya.
1: Abis ini

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves,
0: yeah. Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang enggak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya. Salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener enggak? Bener enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah,
0: ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar. Ini sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven,
1: ah.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, word. Selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah... Finger. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word. Emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss?
0: Miss you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit. Bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit. Salah ya. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh,
0: makin jauh. Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu cumber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login nah, ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes, juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi,
1: yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Jadi ada dari musik, dari film, makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio, radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Itu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment.
0: Ooh.
1: Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak. Oh,
0: enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
1: bermain
0: games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize? Boleh.
0: Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
3: My name is Aira.
1: Halo Aira. And the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edith?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer.
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike,
1: I am, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya kita
1: gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan semut.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Oh, ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
4: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's tahu. On, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer
1: I'm yellow. I'm spread on
0: bread.
1: Bread.

0: Fireworks.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Kamu ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi konten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku
0: tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hi.
0: Yes,
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Sing it. It's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya. School in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri? Benar.

0: Oke. Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih.
0: Bener
1: sih.
0: Bener Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Masih tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Oke. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the question.
1: Yes.
0: The true that dot dot comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is your
0: Oh iya benar.

0: Gokil.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu Lights apa ya Lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning. Keep growing and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye bye everyone. Thank you so much.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mencatat sebanyak 11.062 nomor induk berusaha telah diterbitkan sejak Agustus 2021 hingga Maret 2026. Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke, Mardiah Ali Mahmud menjelaskan dari jumlah tersebut sebanyak 11.057 NIB atau 99,95% merupakan pelaku usaha penanaman modal dalam negeri. Sedangkan 5 NIB atau 0,05% merupakan penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan skala usaha, sebanyak 10.940 NIB atau terhitung 98,9% diterbitkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, sementara 1,1% sisanya merupakan pelaku usaha non-UMK. Untuk jenis perizinan, sebanyak 10.046 pelaku usaha telah memenuhi persyaratan dasar atau sekitar 77,8%. Sementara itu, 2.165 pelaku usaha atau terhitung 16,8% telah memperoleh sertifikat standar, 622 izin perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU yang telah diterbitkan, dan 81 izin operasional telah terbit. Sebagian pelaku usaha lainnya masih dalam proses melengkapi berbagai persyaratan perizinan. Peningkatan di sektor investasi, realisasi investasi Kabupaten Merauke menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, nilai realisasi investasi mencapai sekitar 9 triliun rupiah. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 1,085 triliun rupiah. Peningkatan tersebut didorong oleh masuknya investasi PT Global Toko Abadi, salah satu proyek strategis nasional yang saat ini masih berada pada tahap pembangunan kawasan industri. Nilai investasi dihitung berdasarkan penambahan aset tetap perusahaan di luar nilai tanah dan bangunan, seperti mesin, peralatan, dan sarana penunjang operasional. Untuk tahun 2026, target investasi Kabupaten Merauke ditetapkan sekitar 7 triliun rupiah.

Kita ke info berikutnya. Suasana haru menyelimuti penjemputan salah satu anak di kampung Rep Kepi Mapi yang merupakan calon mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melalui program 1000 Sarjana Pemda Mapi. Pemda Mapi dalam hal ini PJ Sekda Mapi Maria Goretti Letsoin bersama Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ menjemput langsung Maria Natalia di kediamannya pada hari Selasa 30 Juni 2026 lalu. Maria Natalia dijemput secara simbolis untuk bergabung di UNJ dalam Prodi Pendidikan Kewarganegaraan tahun ajaran 2026. Tangisnya pecah saat ia berpamitan dengan kedua orang tuanya. Sementara ibu kandung dari Maria, Elizabeth Wanggaimu, mengungkapkan rasa bahagianya dan berterima kasih atas program 1000 Sarjana yang dapat membawa anaknya mengenyam pendidikan tinggi selama 4 tahun ke depan di ibu kota Jakarta. Ayah dari Maria, Mardanus Peri, juga berharap Maria bisa kembali dan membangun MAPI menjadi daerah yang lebih maju. Maria sendiri juga bercita-cita menjadi seorang guru yang dapat mencerdaskan anak-anak di MAPI. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cari siapa ya?
0: Apa betul ini rumahnya Ustazah Murni?
1: Betul, ini rumah beliau.
0: Ustazah Murninya ada?
1: Oh, ayo silakan masuk. Tapi maaf, kakak saya sedang tidak berada di rumah. Tadi katanya sih mengisi pengajian di kampung sebelah. Ada yang bisa saya bantu? Kamu bidan yang baru pindah itu kan? Beberapa hari yang lalu kakak saya sempat cerita tentang kamu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Hendra. Saya adiknya Ustazah Murni. Kalau kamu?
0: Aduh, nama saya Ratna. Waduh, tidak usah. Terima kasih banyak. Biarlah saya di sini saja. Tidak enak dilihat orang, dilihat tetangga. Saya Ratna. Sebenarnya saya kemari selain untuk silaturahmi, saya juga mau minta ditemani oleh Bu Ustazah Murni untuk menemui kepala kampung di sini.
1: Oh, maksudmu kau ingin menemui Pak Markum, kepala kampung sini?
0: Iya, itu sebenarnya sih tujuan saya. Tapi tak apalah, nanti saya kesini lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya.
1: Mau kemana? Kalau cuma ke tempat kepala kampung, saya bersedia mengantarkanmu. Asal kamu tidak keberatan.
0: Aduh, tidak usah. Saya tak mau merepotkanmu. Lagian, kita kan baru kenal.
1: Saya tidak merasa direpotkan kok. Lagian saya nggak gigit. Apalagi untuk gadis secantik kamu.
0: Aduh. Ya,
1: kalau begitu, ayo saya antar.

0: Kalau tidak merepotkan, saya ucapkan terima kasih untuk bantuannya.
1: Sudahlah, tidak perlu sungkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Nak Hendra. Dari mana nih, Nak? Wah, kelihatannya bawa cewek lagi ini. Mari, mari, mari masuk. Ya, apa kiranya yang bisa Bapak bantu, Nak?
1: Oh, pertanyaannya beruntun sekali, Pak. Bingung saya jawabnya. Saya dari rumah. Oh, jadi ceritanya kesini mengantarkan bidan baru kita yang datang di kampung kita ini.
2: Yeah.
1: Nah, beliau bertujuan untuk melapor sebagai warga baru, Pak. Juga sekaligus bersilaturahmi dengan Bapak dan keluarga di sini.
2: Oh, begitu. Lalu, siapa namamu, Bu Bidan?
0: Nama saya Ratna, Pak.
2: Ya, Ratna. Kemudian asalnya dari mana?
0: Asal saya dari kota Palembang, Pak. Saya aslinya wong Palembang, sesuai dengan tempat kelahiran saya dan juga orang tua.
2: Oh, jadi rencana Bu Bidan akan menetap di kampung ini?
0: Iya, Pak. Sesuai dengan sumpah jabatan saya akan menjalankan tugas dimanapun saya ditempatkan.
2: Ya, bagus kalau begitu. Saya juga bersyukur sekali atas ada juga akhirnya seorang bidan yang mau ditempatkan di kampung terpencil seperti kampung kami ini. Tapi Bu Bidan, sebelumnya saya minta maaf, Bu. Perlu saya terangkan agar Anda jangan terkejut nantinya bahwa masyarakat di kampung ini masih awam berobat secara medis. Nah, begitupun ketika ada yang mau melahirkan, masyarakat di sini juga langsung menemui dukun kampung dan juga dukun beranak yang ada di kampung ini. Ya, betulkah, Nendra?
1: Oh, betul sekali apa yang dikatakan Pak Markum itu, Ratna. Di kampung ini kalau ada yang mau melahirkan, mereka akan langsung memanggil Ma Ija, itu dukun beranak yang tenar di kampung ini. Pak Markum? Pak, kami pamit dulu, Pak, ya.
2: Kok cepat sekali.
1: Ya, kebetulan saya masih ada yang harus diselesaikan dan mengantar anak pulang juga ini, Pak.
2: Oh, ya. Oke, kalau begitu, hati-hati di jalan, ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: senyum sendiri seperti orang lagi jatuh cinta saja.
1: Yeah, memang aku sedang jatuh cinta kah? Kok kakak bisa nebak sih kalau aku lagi jatuh cinta?
0: Hendra, kakakmu ini kan bukan anak kemarin sore yang tidak tahu ciri-ciri orang yang lagi jatuh cinta. Karena ya cuma orang yang lagi jatuh cinta saja yang suka senyum-senyum sendiri seperti kamu ini. Emang siapa sih gadis beruntung yang telah mendapatkan hatimu itu?
1: Ah, kakak tahu kok siapa orangnya. Ayo, tebak kak.
0: Sudahlah, jangan buat kakak tambah penasaran dong, Hendra.
1: Itu kak, bidan cantik yang baru pindah itu loh.
0: Maksudnya Ratna?
1: Iya.
0: Memangnya apa sih yang membuatmu terpikat padanya?
1: Begini kak, di mata Ratna itu sempurna kak. Dia mampu menyadarkan pada kekeliruanku selama ini. Nah, pola pikirnya membuatku sadar tentang pentingnya dan berharganya profesi yang kulakoni bagi orang lain, khususnya bagi warga kampung ini, kak.
0: Alhamdulillah, akhirnya kau sadar juga, dek, dari tidur panjangmu selama ini. Kakak setuju kau dekat dengan Ratna, karena ya, memang nampaknya Ratna gadis yang baik, cocok sekali untukmu. Semoga saja kehadiran Ratna mampu memberikan spirit bagimu untuk terus mengabdi di kampung ini.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di pagi ini sengaja saya kumpulkan Anda semua di Balai Desa ini untuk memperkenalkan bidan baru kita yang datang dari Palembang. Dan beliau akan menjalankan tugasnya sebagai bidan di kampung kita ini. Kita juga nanti tentunya akan mendengarkan informasi yang bermanfaat dari beliau. Dan juga bagi kita untuk menambahkan pengetahuan untuk kita semua masalah medis terutama. Inilah beliau Bidan Ratna. Silakan Bu Bidan memperkenalkan apa yang akan Ibu sampaikan. Ya, saya persilakan Bu.
4: Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Markum yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ratna. Mulai sekarang saya ditugaskan menjadi bidan di kampung ini.
5: Diam kau perempuan muda. Tahu apa kau tentang cara membantu orang yang mau melahirkan? Di sini aku saja yang bisa membantu warga kampung, dan warga kampung sangat tahu tentang keahlianku. Kenalkan, namaku Ija. Orang di kampung ini biasa memanggilku Ma Ija. Akulah dukun beranak yang ternama di kampung ini.
4: Waduh, sungguh senang sekali saya bisa berkenalan langsung dengan Ma Ija, dukun yang tersohor di kampung ini. Sudilah kiranya Ma Ija bekerja sama dengan saya untuk membantu warga kampung ini dalam masalah proses persalinan. Keterampilan yang ada dalam diri Ma Ija tentunya sangat saya butuhkan, Ma Ija.
5: Aku tak mau bekerja sama dengan anak bau kencur sepertimu. Lagian, tak ada yang bisa menandingiku karena warga hanya percaya padaku.
4: Ma, saya tidak bermaksud untuk menyingkirkan ataupun menyaingi Ma. Kita semua sama-sama punya tujuan mulia untuk membantu ibu-ibu yang bertaruh nyawa melahirkan buah hatinya. Maaf kalau ini tidak membuat hati Ma merasa senang. Program ini akan berjalan mulai dari minggu ini, Ma, dan telah disetujui oleh Pak Markum sebagai kepala kampung di kampung ini. Terima kasih.
5: Kurang ajar. Anak kemarin sore mau menantang aku. Kita lihat saja nanti.

0: Sekarang banyak warga kampung yang berobat dan meminta bantuan bidan baru itu dalam proses persalinan. Mereka nampaknya lebih percaya dengan bidan itu daripada dengan mak. Kalau begitu, reputasi mak selaku dukun beranak ternama akan tenggelam, mak.
1: Diam kau, Titin. Kurang ajar. Berani sekali bidan itu mengambil alih tugasku. Tunggu saja pembalasanku.
2: Bu Bidan, tolong anak saya. Dari tadi badannya kejang-kejang, Bu.
3: Tadi memangnya makan apa, Bu?
2: Tadi anak saya minta dibuatkan mie goreng. Setelah makan mie goreng, badannya langsung kejang-kejang, Bu.
3: Waduh, ya Allah. Tunggu sebentar, sabar-sabar ya, Bu, ya. Kita periksa dulu ya, Bu, ya. Mungkin mie yang ibu masak itu sudah kadaluarsa, sehingga membuat dia keracunan dan kejang-kejang.
2: Tapi tidak apa-apa, kan, Bu?
3: Sementara kita periksa dulu ya, Bu, ya. Nah, ini obatnya nih, Bu. Berikan kepada anak ibu. Insya Allah, sakitnya akan reda.
2: Terima kasih, Bu Bidan.
3: Sama-sama, Bu. Senang bisa membantu.
1: Asal kalian tahu saja bahwa biang dari segala kekacauan yang terjadi ini adalah bidan yang sok pintar itu. Kalau tidak ingin terjadi sesuatu pada keluarga kalian, usir bidan desa itu dari kampung ini.
4: Usir dia! Usir bidan itu! Keluar kalau bidan brengsek!
5: Usir!
3: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa kalian marah pada saya? Apa kesalahan saya?
2: Kesalahan saya? Mau tahu? Salahmu itu apa, bidan brengsek? Tadi siang saya kesini mengajak anak saya untuk berobat. Kata bidan, anak saya keracunan mie yang saya masak. Karena mie yang saya masak itu kadaluarsa. Ketika saya bawa ke sini, anak saya memang sudah kejang-kejang. Dan saya beri obat sama ibu bidan, malah anak saya tambah kejang. Setelah saya beri obat, anak saya bukannya sembuh. Dia malah muntah-muntah, tak berhenti, dan pingsan. Saya yakin anak saya itu keracunan obat karena bu bidan yang kasih, yang gak becus ini.
1: Kalian dengarkan warga kampung, bahwa dia tidak bisa mengobati. Usir dia, usir dia dari kampung kita. Apalagi yang kalian tunggu?
6: Hei, ada apa ini? Sebentar. Ada apa ini? Kita tidak boleh main hakim sendiri seperti ini.
7: Benar, Bapak Ibu, kita tidak boleh main hakim sendiri. Allah sangat membenci orang yang berlaku semena-mena. Kalaupun ya bidannya terbukti bersalah, biarlah hukum yang akan memprosesnya. Bagaimana kalau kita dengar dulu penjelasan dari Bu Bidan?
3: Bu Salmah, sebelumnya saya minta maaf kalau dianggap telah meracuni anak Ibu. Obat yang saya berikan tadi bertujuan mengeluarkan racun dari yang dia makan tadi melalui muntah, sehingga sisa racun yang ada di badannya tadi akan habis. Jadi itu memang reaksinya, Bu. Bukan karena penyakit yang bertambah parah, tapi itu proses penyembuhan, Bu.
8: Ibu, anak kita sudah sehat. Dia sudah sadar. Memang muntahnya tak berhenti, Bu. Sekarang sudah tak lagi muntah dan dia sudah sembuh. Alhamdulillah, terima kasih, Bu Bidan.
2: Yang benar, Pak.
8: Iya, Bu. Benar. Anak kita sudah sembuh. Jadi buat warga, jangan pernah usir Bu Bidan Ratna, ya.
0: Bapak Ibu sudah dengar tadi kan bahwa Bidan Ratna tidak salah. Anak Pak Zarman dan Ibu Solma terbukti sembuh. Nah, masih mau mengusir Bidan Ratna?
2: Maafkan saya, Bu Bidan. Saya telah termakan hasutan sehingga tak berpikir lagi.
3: Sama-sama, Bu. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan karena manusia tak luput dari alfa dan dosa. Buat semua warga, saya juga minta maaf kalau ada perilaku saya yang tidak disukai.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Eh, Tika, ada wisata air baru.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Al-Farizi yang menemani kamu dari jam 6 tadi hingga sampai saat ini. Dan nanti di pukul 12 kita akan menutup siaran teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2. Walaupun pastinya di setiap hari kamu itu ada aja yang bikin kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi bukan menjadi halangan untuk tidak tetap menjalani hari dengan penuh sukacita. Ya teman Pro 2, seperti biasa di hari Kamis malam kamu akan ditemani dengan info seputar teknologi. Dan udah ada dua info yang disiapin bakal aku hadirkan buat kamu. Kalau biasanya kita ngomongin tentang perkembangan terbaru seputar teknologi, AI, dan lain-lain, kali ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas nih teman Pro 2, yaitu fenomena langit Juli 2026. Di bulan Juli ini ada beberapa fenomena-fenomena yang akan terjadi teman Pro 2. Sama halnya seperti bulan Februari yang banyak komet ya teman Pro 2 yang jatuh di bumi, atau mungkin tentang gugusan bintang yang menjadi tanda tanya dalam ilmu antariksa itu di bulan Februari. Tapi di bulan Juli ini banyak tentang bulan, planet, komet hingga cincin Saturnus teman Pro 2. Ada apa nih tentang bulan, planet, komet hingga cincin Saturnus yang bakal dibahas? Nanti kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Dan masih ada satu lagi teman Pro 2, sorry kelupaan nih. Di Cina ini lagi dikembangkan dan sedang diproduksi massal, yaitu robot teman Pro 2, robot humanoid yang katanya akan dijual ke seluruh dunia. Di info kedua kita akan membahas bisnis sewa robot yang ungkap batas teknologi di Cina. Oke, untuk menemani malam hari kamu biar gak galau, bakal aku puterin lagu dari Rizky Febian yang berjudul Alama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini terus dan selamat mendengarkan. Tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, robot humanoid asal Cina sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilan menari dan jungkir balik yang viral. Wah, ini sedikit lagi bisa salto nih Teman Pro 2. Namun di balik gemerlap panggung, bisnis penyewaan robot justru menyingkap kenyataan bahwa teknologi ini ternyata masih jauh dari siap menggantikan tenaga manusia. Aileen, seorang live streamer e-commerce asal Hangzhou, adalah salah satu yang menangkap peluang di balik tren ini. Terinspirasi penampilan robot humanoid yang memukau di Gala Festival Musim Semi tahun lalu, ia merogoh kocek hingga $30,000 AS untuk membeli robot android pertamanya dan menyulapnya menjadi bisnis persewaan. Hasilnya cukup menjanjikan Teman Pro 2 dengan tarif 3.000 yuan atau sekitar $443 AS per hari. Pelanggan bisa menyewa robot humanoid untuk menarik pengunjung di pameran, tampil di berbagai acara, bahkan membantu momen lamaran pernikahan. Namun di balik larisnya bisnis sewa-menyewa robot ini, tersimpan kenyataan yang berbeda dari video-video yang viral di berbagai media sosial. Menurut Aileen, robot-robot tersebut sejatinya belum bisa beroperasi secara mandiri dan belum benar-benar berkembang, Teman Pro 2. Robot-robot ini pada dasarnya hanyalah mainan berukuran besar untuk saat ini ya, Teman Pro 2. Meski demikian, pemerintah Cina tetap menggelontorkan investasi besar-besaran untuk mengembangkan robot humanoid yang katanya bisa menggantikan pekerjaan manusia suatu saat nanti. Teknologi ini dipandang sebagai senjata strategis untuk mendongkrak produktivitas di tengah perlambatan ekonomi dunia dan menyusutnya jumlah anggaran.

Angkatan Kerja. Potensi pasar robot humanoid memang sangat besar, teman Pro 2. Bank investasi Morgan Stanley memperkirakan akan ada 1 miliar unit robot humanoid yang akan digunakan pada tahun 2050 mendatang, dengan nilai pasar mencapai lebih dari 5 triliun dolar AS. Meski adopsi besar-besaran, diperkirakan baru terjadi sekitar 1 dekade mendatang.

Ya, teman Pro 2, meskipun begitu perlu diketahui bahwa teknologi AI saat ini belum bisa sepenuhnya diterapkan pada robot ya, teman Pro 2. Jadi jangan dulu berpikir bahwa robot-robot ini akan seperti di film-film, teman Pro 2. Karena masih dalam tahap yang sangat panjang. Mungkin masih berpuluh tahun lagi mungkin ya, teman Pro 2. Apalagi kalau ada yang berpikir bahwa robot akan bentuknya seperti Gundam dan lain-lain. Aduh, itu kayaknya masih sangat jauh, teman Pro 2. Gimana, teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk membeli atau menyewa robot seperti ini? Walaupun mungkin belum ada manfaatnya saat ini ya, teman Pro 2. Bahkan penciptanya sendiri pun bilang ini hanya mainan yang berukuran besar. Gimana menurut kamu? Oke, teman Pro 2, demikian info teknologi yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Setelah ini di pukul 9 kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta di program Music Live Chat dengan bintang tamunya grup musik The Overtones. Dan dipandu oleh host dari Pro 2 FM Jakarta yaitu Davey. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini terus ikuti program Music Live Chat. Tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh, udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat. Better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. Tiga orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, kespil dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua berdua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang ya.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama berdua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss-Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih.
0: Enggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus... Iya, kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Terus kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya enggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin enggak nulis lagu bareng.
0: Oh, berarti sama sekali enggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
1: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih,
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana, Ben?
1: Iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya?
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh. Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misalnya sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Tadi kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Bisa aku percaya, sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tadi saya komentarnya tuh bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Yeah, yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, yeah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita gak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita gak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Bro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Iya kan. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu, kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih, cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bagaimana? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, gak cuma cowok-cewek gitu. Gak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtunes. Yeah. Aduh. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayak 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: ada. Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah autopilot biasa gitu lah ya.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Iya
3: ya, 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Maaf ya, beda ya, Bu. Kita udah overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma album. Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Menyenangkan. Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
4: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far. Udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Dia belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke. Okay.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
4: Made.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
4: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih. Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
4: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Gak bisa dibantah, iya. Kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh, oke.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih. Wow. Jadinya rada susah nih. Okay. Nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: The Changcuters? Ya.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar, oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika.
4: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Changcuters ya, yes, Mika.
0: Satu ya. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Enggak tahu sih kalau itu.
4: Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
4: kan?
0: Mada
4: mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
4: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih. Lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Really?
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
4: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawabnya Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
4: Aku jawab Mada.
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temannya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Oke. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa gue beli gak? Enggak, Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren deh.
2: Gak bisa ya.
3: McLaren tau, gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah. Murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
4: Iya, ada 2.
0: Apa Mek?
4: Ada 2 yang gue tau.
2: Kijang.
4: 1 Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
4: Benar kan?
3: Betul.
4: Satu lagi. Dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
4: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi, Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
4: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality semua ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Ada kita ada.
0: Oh,
3: Miko udah nunggu tuh.
2: Miko udah nunggu.
4: Gak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
2: Miko nunggu tuh.
4: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
4: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
3: Antara kita berdua. Mika
4: kali ya.
0: Mika kali ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
4: Mana jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
4: Oh oke.
2: Gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
3: Kayak Ruben deh.
4: Kayak Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
4: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
4: lah sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Bukan karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu loh ya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
4: terima
0: Resi.
4: Kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
4: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
4: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa...

0: Mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes, dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang Sampai Kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif, dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
1: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih ya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada, dan pastinya
0: Ruben dan Madu dan Mika
2: dan Mika
3: di Overture.
1: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi. Bye.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2. Jaga malam.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu istirahat tidur ya, Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Kita bertemu lagi di program Santai Siang esok hari ya, Teman Pro 2. Dan untuk besok pagi, kamu akan ditemani Kakak Franky dalam program Sepada. Selamat pagi, Teman Pro 2. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Teman Pro 2 yang setia mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Allah.

0: bagaimana? Kau mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
1: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
0: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
1: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
0: Lah terus? Kau mau bikin kegiatan apa?
1: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
0: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
1: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu tuh.
0: Haduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
1: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
0: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
1: Maksudnya? Kalau ku keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
0: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
1: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Ku tenang saja.
0: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci li ada sakit. Iyo kah, maci sakit apa? Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kapa. Itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi. Iyo, maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah. Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah? Tara apa, nanti saya bicara dengan Alwi. Jangan. Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tara bisa. Saya tara mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan, Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau tara usah ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan, Nanti pakai sapu uang saja. Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya suniat dari awal mau ikut berbagi. Jadi ku terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya tersangka. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Ya, seperti yang kau bilang tuh, Alwi. Kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sebelum buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kan? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing. Atau bagaimana?
1: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama mama pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Terus, udah budana itu bagaimana?
1: Alhamdulillah, kali ini banyak yang ikut donasi, Rusna.
0: Tapi saya minta maaf sebelumnya . Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
1: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas tuh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima .
0: Uang apa ini?
1: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan ke orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah kali ini ketong percayakan ku untuk 200 takjil itu.
0: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku jualan. Katanya sih enak dan saya setuju. Memang enak kue yang ku buat. Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak . Lagian, uangnya juga kebanyakan ini. Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
1: Lagian, Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha, toh.
0: Terima kasih banyak ya, teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kau punya niat baik ini.
2: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua menjadi insan yang terbaik. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia senantiasa diberi kesempatan dan waktu untuk melakukan segala aktivitas di dunia. Namun, kita tidak pernah tahu sampai kapan nikmat Allah ini diberikan kepada kita, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu sisa hidup kita di dunia ini. Oleh karena penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk senantiasa bermuhasabah, mengoreksi dan menghitung kembali catatan amal perbuatan kita. Imam Hasan Al-Basri menerangkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu adalah pemimpin bagi dirinya. Ia selalu mengoreksi jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kelak pada hari kiamat hisabnya akan menjadi ringan karena senantiasa menghisab diri sendiri di dunia. Maka sebaliknya, hisab seseorang akan menjadi sulit bagi mereka yang tidak menghisab dirinya di dunia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun buah atau faedah bermuhasabah yang pertama adalah menyingkap aib dan kekurangan diri pribadi. Jadi seseorang yang senantiasa mengevaluasi, bermuhasabah dan mengoreksi diri tentu akan mengetahui kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada dirinya, sehingga setelah mengetahui berbagai kekurangannya, seseorang bisa memulai untuk memperbaiki, mengobati ataupun menyembuhkan hal-hal tersebut. Sebab bagaimana mungkin seseorang akan mengobati satu penyakit ketika tidak mengetahui penyakit apa yang dideritanya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, "Wa man lam yattadi' 'ala aibi nafsihi lam yumkinuhu izalatuhu." Barang siapa yang belum menyingkap aib-aib dirinya, maka dia tidak akan mampu menghilangkan aib dan kekurangan tersebut. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, yang menjadi faedah dari bermuhasabah adalah menyadarkan jiwa untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan seseorang sadar untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya, menata perbekalan dan memperbanyak persediaannya. Seorang mukmin akan benar-benar sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ibarat seorang musafir yang sedang singgah beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela istirahatnya itu juga dia mengumpulkan bekal untuk menuju tujuan safarnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan kehidupan dunia dalam sabdanya. Kata Nabi, "Perumpamaanku dan dunia hanya seperti seorang pengembara yang berjalan pada hari yang panas. Lalu ia berteduh sesaat di siang hari di bawah sebuah pohon, kemudian bertolak lagi untuk meninggalkannya." Para pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang ketiga, faedah dari bermuhasabah adalah mengajak seseorang untuk sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Jadi orang yang bermuhasabah atas dirinya akan melahirkan sikap bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Sebab muhasabah atau mengoreksi diri akan menyingkap hakikat dunia yang fana ini dan mengingatkannya tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi.
sehingga hal tersebut akan mendorongnya untuk memperbanyak amal soleh demi kehidupan yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah dari bermuhasabah adalah memupuk rasa takut kepada Allah dan senantiasa muraqabah. Seorang hamba yang membiasakan diri bermuhasabah atas dirinya akan memiliki rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah, sehingga dia selalu merasa diawasi oleh Zat yang Maha mengetahui segala yang ada di bumi dan di langit. Ketika bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka bertambahlah ilmu seseorang. Karena hakikat ilmu adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa siapapun yang mengenal Allah lebih dalam, maka semakin dalam pula rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia akan berhenti dari maksiat serta bergegas bersiap diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian renungan Jumat pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi nasihat yang baik bagi kita semua agar senantiasa bermuhasabah diri, mengoreksi dan menghitung kembali amal ibadah kita agar menjadi hamba yang layak dan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan. Kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu,

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dan senyuman. Salam jumpa di pagi hari ini ya teman Pro 2, kita di program Spada. Semoga menjadi pagi yang menyenangkan, pagi yang bahagia, pagi yang mengawali hari ini dengan senyuman ya teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih atau air hangat untuk mengawali awal kegiatan kamu. Untuk membuat metabolisme tubuh kamu jadi bagus, mengeluarkan toksin-toksin gitu ya, bukan toksis-toksis ya, toksin-toksin. Oke, Spada sampai jam 9 ya pagi hari ini teman Pro 2. Saya Kakak Frankie Wohel bakal berbagi berbagai informasi ya menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari. Gimana nih teman Pro 2, cuaca pagi ini cerah ya? Semoga hati dan pikiran kamu juga cerah, semuanya bahagia sampai dengan malam nanti bahagia karena lancar aktivitasnya. Ketemu dengan orang-orang yang membagi kebahagiaan dan kamu pun juga bisa menebar kebahagiaan ya teman Pro 2. Oke, tidak terasa kita sudah di bulan Juli dan hari ini adalah tanggal 3 Juli. Ada beberapa momen nih teman Pro 2 yang terjadi di tanggal 3 Juli ya teman Pro 2. Kira-kira peristiwa apa saja nih yang diperingati ataupun juga yang di momen yang dikenang gitu kan di setiap tanggal 3 Juli. Nantinya kita bakal bagikan untuk kamu ya teman Pro 2 ya, menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Tapi jangan lupa nih teman Pro 2, untuk kamu yang akan menuju ke kantor, ke kampus ataupun juga tempat tujuan kamu ya, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Ya hal kecil seperti charger atau cas ya, entahlah itu cas handphone ataupun juga cas laptop kamu, ya iPad kamu, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kayak gitu juga bisa membuat mood kamu jadi terbagus ya. Apalagi sudah mau sampai di kantor atau di kampus, ada yang tertinggal, balik lagi. Sepertinya bisa buat kamu jadi es ya, esmosian. Tapi kamu juga teman Pro 2 yang mau request lagu, ayo bisa chat WA ya di nomornya Pro 2 nih. Kakak Frankie tunggu nih di 0821-4899-4964, oke? Di 0821-4899-4964 ya. Kamu yang mau request lagu atau yang sekedar chat aja, Kak Frankie nitipin klik lagu ini dong. Tanpa Kak Frankie baca juga boleh. Atau kamu yang justru mau disapa, Kak, lagi di jalan nih, Kak, lagi masak nih, Kak, lagi rempong nih. Oke deh. Silakan saja ya, kamu bisa chat ya. Ditunggu nih atensi teman Pro 2 semuanya, langsung saja ya. Dan berbagi aktivitas kamu juga di pagi hari ini, monggo-monggo saja.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Lanjut lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Tanggal 3 Juli, teman Pro 2, ternyata sejarah Indonesia ada yang tak terlupakan ya, yang terjadi di tahun 1946, yaitu kudeta pertama yang terjadi di Indonesia. Jadi 3 Juli 1946 terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa yang terjadi hanya sekitar 1 bulan sebelum peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Yaitu kudeta 3 Juli 1946 yang merupakan buntut dari perpecahan di kalangan pejuang Indonesia mengenai arah perjuangan negara ya dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi penyebab peristiwa kudeta ini teman Pro 2 masih berada dalam fase awal kemerdekaan dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak ya, termasuk upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Nusantara. Dan situasi ini membuat para tokoh nasional kala itu terbelah dalam dua pendekatan berbeda. Kelompok pertama lebih memilih jalur diplomasi untuk menghadapi Belanda. Dan kelompok ini dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Mereka juga didukung ya oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Sementara itu kelompok lainnya melalui jalur diplomasi terlalu lunak. Mereka lebih mendorong ya perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya cara mempertahankan kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang ada dalam barisan lainnya ini ya, yaitu Tan Malaka, Ahmad Subarjo, Soekarni, Iwakusuma Sumantri, dan Hairul Saleh. Ketegangan antara dua kubu ini ya semakin meningkatkan di pertengahan 1946. Itu awal ya, cikal bakal penyebab terjadinya peristiwa kudeta 3 Juli 1946. Bagi kamu juga teman Pro 2 yang ulang tahun di tanggal 3 Juli, kita juga ngucapin happy birthday. Semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan doi. Ya, doi ini bukan doi duit aja ya, tapi doi pacar, pasangan. Itu kan doi juga ya. Iya kan? Mana doinya gitu. Mana duitnya bukan juga ya, tapi mana pasangannya gitu kan. Semoga ya kamu diberikan di usia yang baru, baik itu ulang tahun kelahiran kamu dan juga ulang tahun pernikahan anniversary kamu teman Pro 2, kita juga ngucapin selamat merayakan hari anniversary ya, entahlah itu hari kebahagiaan apa saja ya teman Pro 2. Teman Pro 2, apakah kamu masih tergolong orang yang membaca? Kalau baca statusnya orang yang agak gitu, itu kayaknya semangat gitu ya. Tapi ini membaca buku teman Pro 2. Kayaknya beda vibes-nya ya kalau ngebaca buku dengan bacain artikel atau bacain status orang di media sosial. Kayaknya lebih semangat gitu ya. Padahal sama-sama membaca juga kan. Tetapi jangan sampai kamu meninggalkan kebiasaan membaca tanda petik buku. Ya, karena sebenarnya membaca buku ini sangat baik sekali ya teman Pro 2 untuk kesehatan otak kita. Nantinya juga kita punya informasi lainnya juga teman Pro 2. Ini cukup menakutkan sebenarnya ya tentang narkoba teman Pro 2. Terjadinya bukan di Merauke ya, tapi ini menjadi kewaspadaan juga untuk kita ya di Papua Selatan, di mana Badan Narkotika Nasional BNNRI ini menemukan narkoba seberat 3,37 ton yang diduga ini akan diolah menjadi cairan vape. Wow. Nantinya bakal kita bagikan info-info ini ya teman Pro 2 ya, selengkapnya saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Frankie, pastikan kamu tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Merauke, baik melalui jalur FM 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita ya teman Pro 2. Kamu yang mau chat WA untuk request lagu, salam-salam, sekedar Kak Frankie sapa atau menitip klik lagu ini tanpa disapa juga boleh.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms,

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
2: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Kakak Frankie. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita. Pagi yang semangat, pagi yang cerah ya, bersama keluarga, bersama teman-teman di rumah kamu, di kos kamu, di jalan, di kantor, di mana saja ya teman Pro 2. Ya, ini sesuatu yang perlu kita waspadai ya teman Pro 2, apalagi jumlahnya tontonan. Satuan ton ya, tontonan. Di mana BNN ini menemukan narkoba seberat 3,37 ton. Ini diduga akan diolah menjadi cairan vape, teman Pro 2. Jadi Badan Narkotika Nasional BNN RI mengungkap dugaan modus baru yang diduga ya sindikat narkotika internasional dalam menyelundupkan ganja ke Indonesia. Jadi hal ini terkait 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja atau cannabis batch yang diamankan di kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, sebanyak 3,37 ton kuncup bunga ganja asal Thailand itu ya diduga bukan untuk diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan akan diolah menjadi ekstra tetrahidrokanabinol atau THC sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik atau vape. Temuan ini diungkap oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto setelah penyidik mendalami barang bukti hasil operasi gabungan bersama. Di antaranya bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Polda Jawa Timur. Dikatakan oleh Suyudi bahwa berdasarkan hasil pendalaman dan informasi intelijen, kuncup bunga cannabis buds ini ya akan digunakan sebagai bahan baku menghasilkan ekstra THC yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai cairan isi ulang atau ketrik rokok elektrik vape. Iya. Kasus ini terbongkar ya melalui operasi gabungan yang berlangsung 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan Gresik. Jadi penyelidikan ini bermula dari informasi intelijen mengenai sebuah kontainer asal Thailand yang tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan koper dan kardus berisi bungkusan plastik berlapis timah. Nah, kemudian setelah dibuka ya, isinya tuh berupa bunga dan batang ganja yang diduga diselundupkan dari Thailand. Penyidik kemudian melacak kontainer lain ya yang mengarah ke sebuah gudang di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik untuk membongkar jaringan secara utuh. Tim gabungan menerapkan metode controlled delivery, yakni membiarkan barang bergerak menuju tujuan dengan pengawasan ketat. Nah, begitu dua truk pembawa muatan tiba di gudang, tim gabungan BNN, Bea Cukai, Polda Jawa Timur, dan Polres Gresik langsung ya melakukan penggerebekan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 4 truk serta ratusan kemasan berisi ganja yang tersimpan di dalam 500 koper dan 80 bal kardus. BNN merinci ya teman, ada 500 koper masing-masing berisi 6 bungkus cannabis batch dengan berat sekitar 535 gram per bungkus atau sekitar 1608 ton bruto. Nah, sementara itu 80 bal kardus berisi sekitar 3200 bungkus dengan total berat brutonya itu sekitar 1,766 ton. Ya, kalau tadi yang gramnya itu kanabis batch-nya itu dengan berat sekitar 535 gram ya per bungkus atau sekitar 1,605 ton bruto. Kemudian untuk bal bungkus 80 bal kardusnya ini berisi 3.200 bungkus dengan total berat brutonya 1,766 ton. Jadi total keseluruhan barang bukti narkotika ya ini diamankan mencapai 3.371.400 gram atau sekitar 3,37 ton bruto. Ya, jadi dikatakan oleh Suyudi selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Ya, mereka sendiri terdiri atas jasa transportasi, pengurus perusahaan, supir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara China yang diduga menguasai gudang penyimpanan di Gresik. BNN juga menduga jaringan ini dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yakni warga Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara China berinisial ZL alias J. Hingga kini penyidik masih terus ya mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan internasional, alur distribusi serta pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam pengungkapan 3,37 ton ganja ini menjadi salah satu penyitaan terbesar yang pernah dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia sekaligus mengungkap indikasi pergeseran modus peredaran narkotika menuju produk olahan seperti cairan vape. Iya, jadi ini menjadi sebuah warning ya. Waspada juga untuk kamu juga yang menggunakan vape, bukan berarti dilarang ya menggunakan vape-nya, tapi gimana bijak dan memastikan cairan atau isi ulang vape itu adalah cairan yang bebas dari narkoba, ya kan? Karena kalau kamu kecanduan bukan karena vape-nya, tapi kecanduan karena tanpa disadari itu mengandung narkotika, waduh, itu kan merusak tubuh kamu juga ya, teman Pro 2. Jadi lebih bijak ya, teman Pro 2 ya. Oke, satu info yang sudah Kak Frankie bagikan untuk kalian semua. Bersama saya Kakak masih temenin semuanya ya. Nanti kita masih bagi lagi informasi lainnya, pentingnya membaca buku. Ini untuk kesehatan otak. Nanti infonya bakal Kakak bagikan nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus nih. 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sampai jam 9 ya pagi hari ini, teman Pro 2. Kita di program Spada. Kamu juga yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, ayo kamu bisa chat WA ya. Di nomornya Pro 2 di 0821-4899-4964 ya. Baik kamu yang lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital di dalam Merauke atau di luar tanah Papua, silakan. Di luar Indonesia juga yang lagi dengerin, ayo kamu bisa gabung. Atau kamu juga yang lagi dengerin melalui FM kita 96.4, selamat pagi. Yang lagi menuju ke Salor, ibu kota provinsi, ya kota kepemerintahan kita ya, kota pemerintah kita di Salor, pemerintah provinsi Papua Selatan ya, hati-hati dalam perjalanan. Semoga suasana yang menyenangkan ya, bisa nih sambil menuju Salor dengerin Pro 2 juga di mobil ya. Atau di motor juga bisa pakai headset ya. Daripada bingung mau setting lagu apa, sekalian dengerin aja Pro 2. Karena selain lagu-lagu terbaik, kita juga bagikan info yang keren-keren buat kalian semuanya. Bersama saya Kakak Frankie di Spada.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Terima kasih, kita masih di Spada, teman produser saya Kakak Frankie. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita ya di kebersamaan pagi hari ini. Masih suka baca buku tidak nih, teman produser? Apalagi membaca buku ini salah satu budaya yang sebenarnya sedikit kurang disukai ya oleh generasi Gen Z atau Gen Alpha nanti nih kayaknya. Tapi perlu diketahui kalau membaca buku itu merupakan salah satu kebiasaan positif yang dapat membantu seseorang memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan. Karena melalui buku, pembaca dapat mempelajari ya berbagai informasi, pengalaman, serta sudut pandang yang berbeda sehingga mampu memahami dunia dengan lebih luas. Jadi selain menambah pengetahuan ya teman, membaca juga memberikan manfaat bagi kesehatan otak. Nah, membaca secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti daya ingat, konsentrasi, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Aktivitas ini juga membantu otaknya tetap aktif sehingga mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Membaca buku juga menjadi sarana efektif ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Setiap buku yang dibaca ini memberikan informasi baru yang dapat memperkaya pemahaman seseorang ya terhadap berbagai bidang kehidupan. Semakin banyak membaca, semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki seseorang, lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman. Nah, selain itu juga ya, manfaat lainnya meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Saat membaca, otak itu dilatih ya untuk memahami informasi, menghubungkan berbagai fakta, serta menarik kesimpulan. Nah, kemampuan ini juga sangat penting ya teman produa dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah sehari-hari. Dan tidak hanya itu saja loh teman, membaca buku juga dapat membantu mengurangi stres. Jadi ketika seseorang fokus pada bacaan yang menarik, pikiran dapat teralihkan ya dari berbagai tekanan dan kecemasan. Aktivitas membaca bahkan dapat memberikan efek relaksasi yang membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan mental ya teman, membaca buku sebelum tidur juga sebenarnya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Membaca buku fisik sebelum beristirahat dapat membuat pikiran lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Ya, dengan membaca juga ya teman produa, berbagai manfaat tersebut ya, membaca buku dapat menjadi investasi berharga bagi pengembangan diri. Jadi kebiasaan membaca tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membantu ya teman menjaga kesehatan otak, meningkatkan kemampuan berpikir, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Gimana nih? Masih suka baca buku nggak, teman produa? Semoga ya, harus ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, teman produa. Saya Kakak Frankie ya, masih temenin semuanya. Nanti 8:30, kita bakalan update untuk info perkiraan cuaca ya, teman produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay on terus ya di produa teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih, kita masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Saya Kakak Franky. Sudah tersambung prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Harun Arasyid ya, yang akan menginformasikan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke untuk hari ini. Selamat pagi Kak Harun.
2: Selamat pagi Kak Franky.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Baik Kak Franky, baik.
1: Baik, ini ya, kirain WFH ya, ternyata tetap WFO.
2: Tetap WFO Kak Franky.
1: Baik, sama nih kita. Silakan nih Kak Harun untuk informasi perakiran cuaca di hari ini selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Kak Franky. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen Info Cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Harun Arasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pagi ini diperkirakan kondisi cuaca akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan juga masih akan cerah berawan. Malam hari juga diperkirakan akan masih cerah berawan. Sedangkan dini hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai 93%. Dengan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1-2 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1-2 meter. Selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi pada sore hari setinggi 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT. Sedangkan pasang maksimum kedua akan terjadi esok dini hari setinggi 4,7 meter pada pukul 3.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi dengan ketinggian 0,4 meter pada siang hari pukul 11.00 WIT. Untuk surut minimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 2,8 meter pada pukul 21.00 WIT. Baik, kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Selasa 4 Juli 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda. Dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik Kak Harun, jadi cerah berawan dari pagi, siang hingga malam, dini hari berawan, dan besok diperkirakan akan mengalami perkiraan cuacanya itu hujan lokal atau hujan tidak merata ya. Baik, ya. Terima kasih untuk informasinya. Selamat beraktivitas lagi. Sehat selalu, semangat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, itu dia perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Harun Arasyid, yang sudah melaporkan keadaan cuaca untuk wilayah Merauke.

Terima kasih teman Pro 2 sudah setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Beberapa informasi ya udah kita hadirkan ya menemani suasana aktivitas kamu di hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan ya teman Pro 2 memberikan warna, memberikan semangat untuk kalian di pagi hari ini. Setelah ini ada Hitlist teman Pro 2 nanti di jam 10 ketemu lagi ya. Saya Kakak Franky bakal temenin kalian semua tentunya di program acara Hitlist di Info Pro 2 maksudnya ya di jam 10. Menemani kalian semuanya yang tentunya beraktivitas di kebersamaan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.